Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2020. Pada pusat statistik BPS tercatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari

Juga meningkat menjadi 0,316.

对于辩护或者是冤不求的定。

estado.

di Bali.

mereka bisa merasakan kurangan seperti ini, ya. Yang menimpa mereka

Skins.

Thank you.

Thank you.

Hack is hack and hack.

gente é capaz.

Entre

bisa jadi. Ini bisa.